0: Richard Carlos Cartu dina jangal to migré dina kar
1: agiji riko bere kan lokare chogwe Gabriel mato dan dubalum telum gayus ko kanje klam ya telum gulel dina je jemta roje mbaylawo nja debet ne yawno gum yawuji